0: nyasanya fama radio sapiencia en kubuza ya magazi en solo yo musiki nibye mizanyo
1: en your radio dear kinesia music station umusiki ogukusinza lokutenderisa umusiki ogwesa katonda ekitiibwa elisawindala ku radio yekeresiya kyenda mu nyaka tonyesenya fama enkuluze ya magezi ensulo y'omusiki n'ebyemisanyo

Ayi katonde chidukiro cha fera manyi gafe gwenanyi nikusasira kirizo kwegerera kwekerezia wo otweke tusabanga tetubusa busa tuchifunire ddala tuchikusabanga tuita mkri.

Etoto kabe chukamu Asina banyo muraba bukamu Kweze mesa zidugalamu Bi bi bi bi Bino binalamu Etoto kabe chukamu.

0: impulse ya magesi fiche nda munyaka tonyesenya fama
1: katonda yakola bachala na barujira
0: energy radio cheche nda munyaka tonyesenya fama
2: radio ya kelezia.

0: Omulirizi omulungi tukwaniriza mu programu yaffe
1: ekereziya n'omuntu wa bulijjo.
0: Ekereziya n'omuntu wa bulijjo Father Andrew Kato tuli naye. Father, programu yaffe eno eyongera okutuyamba okuzimba okumanya kwaffe.